0: ton ya sent barasi na bagati ya sara sa sara
1: barala barala mingi
0: na ndota la katona
1: na geto iko ikisenge
0: ana pk 18 la
1: ah pk 18 la
0: ok ndota la katona anda poso
1: anda poso ndoni a kependrele ki a pk 18 la mba di kipandu
0: e donc ala gibeti ati nemezo
1: Voilà,
0: ok, singila mingi nalaka mangonde kiluka.
1: Merci.